0: Rama, Muda lagi empuai bagi mau Rama Rama.
1: Nak tinggal mana nak dia rumah kita dia bi.